popcorn meter juga cukup tinggi meski jauh lebih rendah di bawah Tomator. The Manor House of the Dragon Season 3 dapat skor 70% dari total 100 plus rating pengguna situs Rotten Tomatoes. Secara keseluruhan, ulasan Season 3 terbilang positif dan dilansir dari berbagai sumber. Banyak penonton dan kritikus yang merasa pace Season 3 cukup menjanjikan daripada Season 2 yang dinilai terlalu slow.

Beralih ke informasi Piala Dunia Teman Pro 2, Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan ini mengantarkan Abis Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Meskipun mencetak 2 gol penting di menit 38 dan 90+5 sepanjang pertandingan, Messi sang bintang itu sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti sebelumnya. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengkoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor gol Piala Dunia yang pernah dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Bagi pemain kelahiran tahun 1987 ini, merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina, dan saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yes, masih dengan Deli Tamunan di Spada, Tom Pro 2, dan udah masuk jam 7 nih. Cuacanya sih kelihatannya bakalan cerah ya, kelihatannya. Saya nggak tahu juga sih, cuman memang kelihatan masih agak-agak sedikit gelap ya. Mataharinya belum bersinar secara terang benderang. Tapi mudah-mudahan dengan cuaca apapun, kamu tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan, hati-hati. Untuk yang sedang bersiap-siap, dicek-cek lagi segala barang-barang yang harus dibawanya. Untuk yang mau sarapan, waduh, selamat sarapan ya teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan sarapan yang enak, yang cukup nyaman untuk perut kamu, yang bisa bikin kamu berenergi, oke? Untuk yang baru bangun, jangan lupa minum air putih juga. Jadikan itu sebagai kebiasaan ya, supaya tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik. Ya sudah, kalau begitu teman Pro 2, masih banyak informasi yang mau saya bagi di jam 7 ini. Saya mau puterin lagunya Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi, teman Pro 2. Bakal saya puterin sebentar lagi ke ruang dengar kamu nih.

Lagu miliknya si Lawn Seven di cover oleh Lomba Sihir ini memang katanya lagi banyak disukain sama orang-orang nih. Mudah-mudahan kamu juga jadi ikutan happy ya. Saya puterin lagunya, tapi nanti ya. Selain lagu itu, di jam 7 ini juga saya mau kasih lagunya Meghan Trainor dengan Made You Look, teman Pro 2.

Teman Pro 2, di era sekarang ya, love scamming ini masih banyak terjadi nih. Yang baru-baru ini viral, itu ada seorang warga negara asing di Surabaya yang menipu 53 warga negara Indonesia melalui love scamming ya, dengan modus love scamming, sampai akhirnya itu dia mendapatkan uang sebesar 1,1 miliar rupiah. Buset, kayak mendadak ya. Di mana dalam kasus ini polisi menetapkan 3 tersangka dan mengungkap kerugian korban yang mencapai 1,1 miliar rupiah tahun Pro 2. Dan yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu ada warga negara asing berasal dari Afrika Selatan yang menyewa sebuah apartemen di Surabaya. Dan dari pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan nih sejumlah perangkat elektronik dari mulai telepon seluler, kartu SIM dan juga barang lain yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi penipuan secara online. Sampai akhirnya berhasil menipu para korbannya. Wah, ngeri ya. Hati-hati teman Pro 2 kalau misalnya ada ngajak-ngajak kenalan lewat media sosial ya, lewat telepon. Jangan gampang percaya kalau zaman sekarang mah semua orang tuh bisa berpotensi menjadi apa ya, menjadi jahat lah. Yang gak kenal, yang kenal sama kita aja suka bisa begitu kan, apalagi yang gak kenal sama sekali.

Teman berdua, untuk kamu yang bisa sarapan ya, hati-hati memilih menu sarapan ya, karena ada para ahli yang mengingatkan nih, ada beberapa makanan yang gak bagus dikonsumsi saat sarapan. Kayak misalnya daging olahan. Selama ini tuh kalau misalnya kita masak sosis ya kan, cukup tutup sarapan. Dan kayaknya tuh itu menjadi hal yang wajar. Sosis, bacon ya. Memang sih daging-daging itu tuh kayak menyediakan protein, tapi sayangnya makanan ini tuh tergolong sebagai makanan yang diproses dan seringkali tinggi lemak jenuh serta natrium. Asinnya kan memang enak ya. Nah, menurut ahli Roxana Ehsani, dia bilang nih, mengonsumsi lemak jenuh secara berlebihan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan kolesterol secara keseluruhan. Selain itu nih, memulai pagi hari dengan makanan tinggi natrium yang terlalu asin ya, itu bisa berkontribusi pada peningkatan tekanan darah seiring waktu. Pada akhirnya nih, kedua faktor itu tuh bisa meningkatkan risiko masalah jantung seperti penyakit jantung dan juga stroke. Terus gantinya apa dong kalau biasa makan daging olahan, Del? Nah, gantinya para ahli itu merekomendasikan makanan tinggi protein lainnya, kayak misalnya telur, Greek yogurt, atau mungkin keju cottage, teman pro 2. Gitu ya. Anaka, olahan kue juga nih, hati-hati ya. Kalau dipakai untuk sarapan atau kita konsumsi saat sarapan, itu ternyata bisa menimbulkan beberapa masalah, teman pro 2 ya. Gitu, jadi dia kan biasanya si kue-kue olahan ini kan mengandung lemak yang tidak sehat, yang di dalamnya itu berkontribusi pada penyakit kardiovaskular, meningkatkan risiko jantung dan juga stroke. Jadi kalau misalnya kamu pengen sarapan yang manis-manis, ada baiknya nih kamu ubah menu sarapan kamu dari kue-kue olahan ke smoothies buah, puding chia, atau protein bar rendah gula. Gitu, teman-teman berdua. Jadi selamat sarapan ya untuk yang baru aja mau mulai sarapan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Sebelum saya lanjut kasih kamu informasi teman Pro 2, saya mau menyapa dulu nih keluarga saya tercinta. Ada ibu saya tersayang, ada mamah Tatu yang sedang mendengarkan saya bersiaran. Udah beres sarapan, udah makan sundaan katanya. Wah, alhamdulillah, sehat-sehat selalu mamahku ya. Dengerin sama siapa berarti? Mate Dina, Teona kali. Zahra ada gak Zahra? Wawa ada gak? Pokoknya semuanya sehat-sehat ya. Begitupun dengan kamu teman Pro 2. Semoga untuk kamu nih yang kan kalau misalnya perubahan cuaca seperti ini suka bikin kita agak drop ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu dilindungi. Jangan lupa untuk konsumsi vitamin, makannya yang cukup, yang semangat kayak ibu saya tuh. Saya selalu semangati, mama semangat makannya gitu. Karena makan itu kadang-kadang membantu tubuh kita ya untuk bisa untuk bisa tetap sehat teman Pro 2 begitu ya. Ya sudahlah kalau gitu kita balik lagi nih, kita punya informasi lainnya untuk kamu. Ajang Piala Dunia ini kan menjadi pesta seluruh dunia untuk bisa menyaksikannya secara langsung. Banyak yang bermimpi seperti itu ya, pengen nonton Piala Dunia secara langsung gitu. Nah salah satunya nih ada anak yang sedang viral ya, yang harus bekerja beres-beres rumah selama 4 tahun demi bisa membeli tiket Piala Dunia. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Anak itu bernama Valentino Sanabria. Dia asal Florida, Amerika Serikat. Dan ini sudah menjadi impiannya, impian besarnya untuk menonton langsung tim sepak bola idolanya di ajang bergengsi Piala Dunia teman Pro 2. Jadi dia waktu itu di tahun 2022 dia nonton Piala Dunia, terus dia ngefans lah sama timnas Uruguay dan akhirnya dia pengen nonton Uruguay secara langsung. Dan akhirnya sang ibu itu memberikan sebuah penawaran yang menantang, di mana Valentino harus bekerja menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga kayak nyuci piring, nyapu dan sebagainya, dan dia akan mendapatkan bayaran sebesar $2 untuk setiap tugas yang diselesaikan. Dan uang itulah yang nantinya dikumpulin untuk beli tiket. Dan akhirnya dia lakuin nih, dan sekarang kesampaian, dia bisa nonton ya Piala Dunia secara langsung dari hasil tabungannya, dari membantu ibunya dan juga dari menabung uang jajan yang dikasih sama ibunya. Keren banget kan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kau punya impian pengen beli sesuatu, menabung, bekerja keras teman Pro 2 supaya bisa kesampaian.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Kayak ditanya.

sosial media mungkin kamu udah lihat nih kabar tentang Tiara Andini nih yang sempat mengalami gangguan pada pita suaranya sama Pro 2 dan itu menarik perhatian netizen ya. Katanya aduh Titi, panggilnya kan Titi dia, Titi lebih baik istirahat dulu deh, jangan nyanyi-nyanyi dulu biar apa pita suaranya pulih lagi gitu. Cuman Titi ini kayaknya emang doyan nyanyi ya kan, emang hobinya. Jadi kayaknya dia belum menjalankan istirahat secara total tuh. Ya kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan Tiara Andini bisa kembali nih ke top performanya dan bisa menangani terkait dengan pita suaranya nomor 2. Ya sudah kalau begitu. Di jam 8 ini teman Pro 2, saya mau kasih lagu ini nih. Lagu yang pernah dirilis di tahun 2018 lalu, saya punya Lala Huta dengan Tunggu Apa Lagi teman Pro 2.

bagi yang fans sama Marion Jola, yang follow Instagram dan juga TikToknya. Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Baby Monster with Chum. So, tetap di sini ya, tetap di Sepada bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Nomor dua, kamu pernah nggak kehilangan barang atau ketinggalan lah? Kalau kehilangan kan ada yang nyuri ya. Kalau ketinggalan kan beda ceritanya. Ketinggalan barang di kereta. Nah, zaman sekarang itu pihak KHI ini lebih sigap nih mengamankan barang-barang yang tertinggal nomor dua ya. Bahkan nih mereka baru aja ngerilis ya, kalau misalnya mereka itu menemukan jumlahnya ya sekitar 10.429 barang penumpang dengan nilai 7,23 miliar rupiah. Itu hanya dalam waktu 5 bulan doang. Nah, seluruh barang milik penumpang ini tertinggal di berbagai stasiun wilayah kerja perusahaan kereta api tahun pro 2 ya. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengimbau pengguna kereta api untuk menjaga barang bawaan, dan dia menyampaikan nih pernyataan itu secara resmi melalui laporan tertulis. Dan mereka sih mengimbau untuk yang merasa pernah kehilangan barang, selama mempunyai bukti yang cukup ya, itu bisa tuh untuk mengambil barang ke kantor PT KHI Taman Pro 2. Begitu ya, cuman memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita kan suka dihimbau untuk ngecek tuh sebelum turun dari stasiun. Nah, kamu juga seperti itu ya Taman Pro 2 ya. Jangan sampai nanti tinggal, nanti jadi repot ngurusnya.

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

0: Jalan kaki kan kerap menjadi rekomendasi utama untuk penderita hipertensi ya, untuk membantu menurunkan tekanan darah. Tapi sebetulnya sejumlah ahli kesehatan menilai terdapat kebiasaan sehari-hari yang justru bisa ngasih dampak lebih besar terhadap pengendalian tekanan darah kalau misalnya kita lakukan secara konsisten, teman Pro 2. Nah, dikutip dari laman Eating Well, salah satu langkah paling efektif adalah mengurangi konsumsi natrium atau garam. Jadi yang namanya garam berlebihan itu, teman Pro 2 ya, itu bisa membuat tubuh kita tuh menahan cairan lebih banyak sehingga meningkatkan tekanan pada pembuluh darah. Maka dari itu, membatasi makanan tinggi natrium menjadi salah satu cara yang direkomendasikan untuk menjaga tekanan darah kita supaya tetap stabil. Nah, selain ngontrol asupan garam, menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting banget ya. Dengan air putih pastinya, bukan dengan air yang macam-macam. Jadi kebutuhan cairan yang tercukupi ini membantu sistem peredaran darah bekerja lebih baik dan mendukung fungsi pembuluh darah. Sebaliknya nih, dehidrasi bisa bikin tubuh kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan sirkulasi darah, teman Pro 2. Dan jangan lupa tidur yang cukup. Nah, kalau misalnya kamu bisa melakukan hal-hal tadi nih dalam keseharian kamu ya, dibarengin sama olahraga apalagi, saya jamin deh, kamu pasti bakal sehat banget, teman Pro 2.
1: Best I can, and they can't find something to satisfy me.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Nomor 2 untuk kamu yang suka dengan manga, ya. Apalagi suka dengan komik legendaris Dragon Ball. Mungkin kamu tahu nih, hiatusnya manga Dragon Ball Super udah jadi topik hangat di kalangan fans sejak tahun 2024. Alasannya karena nggak ada batas waktu soal hiatus ini. Jadi belum ada nih kejelasan kapan akhirnya bab 103 Legacy Toward the Future dilanjutkan. Makanya nih ketika Toyotaro, ilustrator manga Dragon Ball Super, muncul di situs resmi Dragon Ball dengan gambar Goku tua, fansnya langsung pada heboh, teman Pro 2 ya. Ada banyak makna dari kemunculan ini yang semuanya bisa jadi valid. Jadi Toyotaro muncul dengan ilustrasi Goku tua bergaya Dragon Ball Super ini bertepatan dengan perilisan edisi ke-100. Toyotaro mencoba menggambar. Nah, gambar ini tuh dibuat sebagai sebuah penghormatan dan referensi sketsa historis yang pernah dibuat mendiang Akira Toriyama. Gitu. Jadi banyak yang berspekulasi nih, jangan-jangan nih mau dilanjut nih ya si manga Dragon Ball Super ini, dan akan menggambarkan Goku yang sudah kakek-kakek tapi berotot. Jadi untuk kamu yang suka dengan Dragon Ball, tungguin aja deh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

0: Okay.
1: Lagu dari Fish dengan Nina ini nganterin kita menuju jam 9 nih, memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada teman Pro 2 ya. Anyway, prediksi saya tadi pagi tuh kayaknya ada benernya juga nih. Jadi kayaknya awannya agak tebel, jadi jam segini tuh masih agak mendung teman Pro 2. Enak sih udaranya ya. Tapi untuk yang mencari matahari, mungkin ada yang nyuci hari ini, yang pengen jemur-jemur badan ya, agak harus bersabar sedikit nih, tunggu mataharinya keluar mungkin nanti. Tapi kalau udah jam 10 tuh udah gak bagus katanya mataharinya ya. Ya bersabar aja lah, tungguin besok kalau gitu. Aduh, agak mendung gloomy begini tuh ya, memang enaknya tuh ngopi atau ngeteh gitu ya, sambil menikmati udara Bogor yang sejuk teman Pro 2. Tapi misalnya untuk kamu yang sudah hektik pagi hari ini, sabar ya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kamu, dan saya temenin kesibukannya dengan lagu-lagu enak lainnya. Oh iya, di jam 9 ini kita bakal bahas juga salah satu topik pembahasan dengan tema moderasi beragama. Kira-kira ada apa aja sih yang bakal kita share nanti deh, bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Sebentar lagi saya mau ngadem dengan puterin lagu-lagu yang agak slow. Saya punya Yura Yunita dengan Jalan Pulang teman Pro 2.

Lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu lagu dari Sabrina Carpenter dengan Never Getting Laid. So tetap di sini, temenin saya terus bersiaran sampai selesai nanti di jam 10 teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu memperhatikan kehidupan sehari-hari kita secara mendalam? Atau mungkin kamu melihat di sosial media tentang orang lain ya? Banyak sekali dari kita yang dengan bangga menunjukkan identitas agama kita. Ada yang mencantumkannya di bio media sosial, atau mungkin memakai atribut tertentu ya, atau aktif membagikan konten-konten keagamaan. Tapi pernah gak sih kita bertanya, apakah agama hari ini masih menjadi pedoman hidup, atau justru lebih sering dijadikan identitas semata? Nah, karena pada faktanya nih, gak sedikit orang yang kelihatan religius di depan publik, tapi masih mudah menghina misalnya, menyebarkan kebencian, bahkan menyebarkan kebenciannya memakai agama juga lagi. Ih, na'udzubillah ya. Atau ada juga orang-orang yang katanya paham akan agama tapi merendahkan orang lain. Nah, sebaliknya nih, ada juga orang yang gak terlalu kelihatan atau menunjukkan identitas keagamaannya, tapi sikapnya penuh empati dan menghargai sesama. Nah, terus gimana nih seharusnya anak muda memaknai agama di tengah era yang serba terbuka dan penuh pencitraan seperti sekarang? Nah, di tema moderasi beragama hari ini kita bakal bahas tentang ketika agama dijadikan identitas bukan pedoman hidup. Jadi nih, setiap orang kan pasti punya identitas ya, mulai dari suku, daerah, asal, profesi, hingga agama. Identitas membantu seseorang mengenali dirinya dan menemukan komunitas yang punya nilai serupa. Tapi masalah muncul ketika identitas lebih ditonjolkan daripada nilai yang terkandung di dalamnya. Akibatnya nih, seseorang menjadi lebih sibuk menunjukkan siapa dirinya daripada mengamalkan apa yang dia yakini. Nah, moderasi beragama itu ngajarin kita bahwa identitas memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana nilai agama tercermin dalam perilaku sehari-hari teman Pro 2. Begitu sebetulnya. Nah, gimana menurut kamu nih? Nanti bakal kita bahas ya, masih banyak poin-poin lain ya teman Pro 2.

Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu,

Yuk kita bahas lagi tentang moderasi beragama tema pro 2 ya, dengan topik ketika agama dijadikan identitas bukan pedoman hidup. Jadi nih, di era digital, simbol seringkali lebih cepat terlihat daripada substansi. Wah, berat ya bahasanya ya. Dimana anak muda hidup dalam lingkungan yang sangat visual nih, apa yang tampak seringkali lebih mendapat perhatian daripada apa yang dilakukan. Akibatnya, muncullah kecenderungan untuk lebih fokus pada penampilan luar dibandingkan penghayatan nilai. Padahal inti dari keberagaman tidak cuma terlihat dari simbol, tapi juga dari kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan juga etika dalam berinteraksi, teman pro 2. Begitu. Terus ya, kadang-kadang seseorang itu lebih mudah dekat dengan orang yang punya identitas yang sama dan cenderung menjaga jarak dengan yang berbeda. Padahal dalam kehidupan nyata, kita itu kan hidup berdampingan ya, dengan banyak keberagaman. Di sekolah, di kampus, tempat kerja, komunitas, hobi, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang dengan latar yang berbeda. Nah, moderasi beragama ngajarin kita kalau misalnya identitas ini gak boleh menjadi tembok yang memisahkan manusia satu dengan yang lain, teman pro 2. Begitu. Nah, saya pengen tanya sama kamu nih, kalau menurut kamu di zaman sekarang orang lebih banyak fokus pada simbol agama atau pada nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, bisa langsung di-share di 0811 111 5222.

Oke, okay, nomor 2 tadi kan saya kasih pertanyaan ke kamu ya tentang tema kita moderasi beragama yang topiknya itu adalah ketika agama dijadikan identitas bukan pedoman hidup. Belepotan. Ketika agama dijadikan identitas bukan pedoman hidup. Nah, tadi saya tanya nih, menurut kamu nomor 2 ya, di zaman sekarang itu orang lebih banyak fokus pada simbol agama atau pada nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, teman-teman berdua. Ada Fadli di Bogor Utara yang bilang katanya, menurut saya sekarang banyak yang fokus ke simbol karena lebih mudah dilihat orang lain. Waduh. Oke, terus ada juga Tiara di Cibinong. Kalau Tiara bilang, kalau saya melihat dua-duanya masih ada sih Del, tapi memang nilai-nilai seperti empati dan toleransi perlu lebih ditonjolkan lagi. Oke, bagus Tiara masukannya ya. Terus ada juga Arif di Bogor Barat. Kalau Arif bilang yang paling sulit sebenarnya bukan nunjukin identitas, tapi menjaga sikap sehari-hari. Setuju ya. Sedangkan Salasari Dramaga bilang, aku lebih tertarik melihat bagaimana seseorang memperlakukan orang lain daripada bagaimana dia menampilkan dirinya di media sosial. Gitu teman pro 2. Seru ya. Tentang hal ini nih, mudah-mudahan kita semua bisalah terinspirasi untuk lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan simbol-simbolnya gitu ya. Karena yang paling penting adalah nilainya, teman-teman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke lah teman-teman berdua, udah mau jam 10 nih, saya pamitan dulu ya. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang udah saya share ini bisa membuat kamu bersemangat menjalankan aktivitas kamu hari ini, dan semoga bisa memberikan dampak yang positif ya. Jangan lupa bersyukur teman-teman berdua. Kita ketemu lagi besok malam. Saya pamitan dan saya tutup dengan lagu dari Coldplay with A Sky Full of Stars. Deli Tamunan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Produe. Ketemu lagi kita, ada Rinda Marlita di rangkaian Santai Siang edisi hari ini. Terima kasih banget loh kamu yang udah stay tune dari subuh tadi. Aku bakalan ngegantiin tugasnya Deli, nemenin kamu di jam request untuk Santai Siang sesi pertama kita. Yuk, jam requestnya cukup panjang sampai dengan mendekati jam setengah satu siang gitu kan ya. Jam satu siang kali ya. Langsung aja di 0811 111 5 2 ataupun lewat live chat kita yang

ada di aplikasi RRI Digital. Tema kita hari ini apa ya? Aku agak kebingungan nih. Buat kamu juga yang mau ngasih rekomendasi temanya mau kita obrolin tuh apa di hari ini di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Taman Pramuka 2. Eh, ada beberapa sekolah SMP ya, kalau nggak salah SMP tuh sekarang lagi bagi rapor. Kayak di SMP 5, terus SMP mana lagi tadi aku lihat ya. Gimana hasil rapornya, memuaskan dong? Nah, kalau misalnya ada kurang-kurang di beberapa pelajaran, yuk di kelas berikutnya semangat lagi belajarnya, konsentrasinya di tambah lagi supaya ada peningkatan. Kalau nilai-nilainya sudah bagus, pertahankan. Jangan sampai menurun nih teman berdua. Nah, aku mau bacain beberapa requestan dulu. Selamat siang untuk Silvi. Hai Silvi, Silvi yang ada di Cibinong. Katanya kalau Silvi pengen dengerin lagunya Juicy Luizy yang Lantas, boleh banget lagunya ntar puterin ya. Terus ada juga dari dari Sri Az. Hai Sri Az, Sri Az yang ada di Bogor aja. Katanya pengen dengerin lagunya Hi-Fi yang Dengar Alam Bernyanyi, ada gak nyariin? Ada, untungnya setelah aku cari ya. Ditunggu lagunya. Tentunya teman Pradio, aku juga mau ngingetin kamu, buat kamu yang mungkin sekarang lagi menemukan fasilitas publik yang kurang nyaman, pelayanan publik yang bikin gemes sendiri, kau bisa ceritain semuanya di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242. Yang penting formatnya, nama kamu, lokasi kamu di mana dan juga keluhannya apa gitu deh.

Vera kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, udah mulai libur sekolah nih ya, teman Pro 2 ya. Kamu tim yang mana nih? OTW liburan atau mager di rumah aja? Boleh deh itu ya temanya ya kita hari ini ya. Jadi OTW liburan atau mager di rumah? Nanti aku tunggu untuk WhatsApp-nya di 0811-111-1522. Jadi ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan tema kita liburan atau mager di rumah. Masih aku tunggu tentunya. Nah, aku juga punya informasi dulu untuk kamu, teman Projua. Sebelum aku lanjut baca-bacain untuk requestannya, kali ini aku punya informasi buat kamu yang pengen tetap update tapi malas ribet. Langsung aja buka website-nya RRI di rri.co.id dari handphone kamu. Berita terkini, musik, gaya hidup sampai dengan info lokal Bogor, semuanya itu ada dan bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Jadi tinggal buka browser, ketik rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Selamat siang untuk Rian di Cibinong. Katanya kayaknya OTW liburan deh Rian. Katanya seperti itu. Oh cry. Mau request lagunya Hati-hati di Jalan Aja. Siap. Kalau begitu ditunggu ya untuk Rian di Cibinong. Ada juga Dinda di Dramaga Bogor. Mager di rumah sambil rebahan. Katanya gitu. Cuaca mendung, enaknya santai sambil dengerin musik. Oh cry. Boleh. Nanti lagunya pengen siapa nih? Oh, Komang. Siap, boleh. Nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Asep. Hai, selamat siang Asep. Asep di Citerep. Kayaknya nih aku udah mau siap-siap ke pantai bareng keluarga. Oh, mendung-mendung ke pantai. Hati-hati di jalannya dan di pantainya ya. Katanya soalnya udah lama gak liburan bersama, jadi pengen suasana yang lebih berkesan. Keren. Budi Doremi ajarin yang mesin waktu. Boleh banget, lagunya udah aku siapin. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan ini bisa menemani magernya kamu dan juga perjalanan kamu ke OTW liburan.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

0: enemy has been slain.
1: Kok HP kamu panas banget sih? Ini HP apa setrikaan?
2: Ah, santai, Ti. Lagi ngecas doang sambil main. Tanggung, dikit lagi naik level.
1: Yeay, naik level apa naik suhu tuh? Pantesan kamu cepet banget gonta-ganti HP.
2: Ah, lebay ah. Perasaan aman-aman aja kok.
1: Yeh, aman gimana? Pantesan baterai HP kamu suka gembung. Dipaksa kerja rodi terus sih.
2: Eh, iya juga ya. Kok tangan aku anget gini sih?
1: Nah kan, HP lagi ngecas tuh lagi kerja keras. Kamu malah ajak main. Ini tuh sama aja ibarat kayak orang lagi minum, terus kamu suruh lari maraton.
2: Oh, makanya HP aku sering nge-lag ya? Kadang mati sendiri lagi.
1: Nah, betul tuh. Main HP sambil ngecas bikin panas berlebih, baterai cepat rusak, bahkan bisa beresiko kebakaran loh.
2: Aduh, serem juga ya. Padahal kan niatnya biar nggak lowbat.
1: Iya sih, tapi kan jangan sampai malah low safety dong.
2: Oke, oke. Aku tunggu penuh dulu deh.
1: Nah, gitu dong. Main HP boleh, tapi gantian. HP kamu kan juga butuh istirahat kali.

Sentu Vibe dengan I Will Fly, I Will Fly. Aduh, ini pasti geng milenial mengingat masa-masa SMA-nya nih. SMP atau SMA, ayo ngaku. Nah, tadi yang mesin waktu ternyata itu yang Mawar Diyong, katanya seperti itu. Makanya aku puterin yang Mawar Diyong. Udah ya, coba tadi Asep, aku kira pengennya yang Budi Doremi, tapi ternyata pengennya yang Mawar Diyong. Untung aja ada. Terima kasih. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Tapi nanti ya, aku punya informasi dulu untuk kamu nih teman Pro 2. Dari teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi kerja ataupun lagi santai, sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka HP, download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, cari deh RRI Digital. Mudah banget, praktis dan kekinian.

Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya Rinda Marlita. Piala Dunia 2026 menghadirkan kabar positif bagi Prancis dan Mesir dalam lanjutan fase grup. Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Irak dengan skor telak 3-0 pada pertandingan kedua grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadium. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Les Blues dengan mencetak 2 gol pada menit ke-14 dan 54. Satu gol lagi disumbangkan Ousmane Dembele pada menit ke-66. Pertandingan sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk. Namun setelah laga dilanjutkan, Prancis tetap tampil dominan dan mengamankan kemenangan yang membawa mereka ke puncak klasemen grup I dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu dari grup G, sorotan tertuju pada kapten Mesir Mohamed Salah. Bintang Liverpool tersebut mencatatkan rekor baru sebagai pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di turnamen besar, yakni Piala Dunia dan Piala Afrika. Penampilan Salah ketika menghadapi Selandia Baru menjadi yang ke-29 sebagai starter, melampaui dua legendaris Mesir, Ahmed Hassan dan Essam El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Tak hanya itu, Mesir juga mencatatkan sejarah sebagai negara Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak kedua di turnamen besar dunia dengan total 127 laga. Catatan tersebut hanya kalah dari Nigeria yang telah memainkan 132 pertandingan. Di tengah perjuangan Mesir memburu kemenangan pertama di Piala Dunia 2026, Mohamed Salah kembali mempertegas statusnya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Afrika. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ih, harus apa sih?
5: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Langsung aja yuk teman Opera 2, kita lanjut untuk requestannya. Selamat siang. Dari siapa nih? Dari tadi udah nyampe mana ya? Oh, sekarang dari Nabila di Sentul. Katanya kalau Nabila siang hari ini pengen dengerin lagunya Sial dari Mahalini. Mau refreshing sejenak dari rutinitas kerja aja, jadi OTW liburan. Siap. Semangat liburannya ya, nikmati liburan kamu say. Terus selamat siang juga untuk Fajar yang ada di Bojonggede. Mager sambil main game kayaknya seru nih Rian. Siap. Liburan kerja dan gak ada agenda keluar rumah, boleh istirahat, manfaatkan waktu istirahat kamu ya. Pengen dengerin lagunya Runtuh, katanya dari Feby Putri dan juga Firsa Besari. Boleh banget. Satu lagi, ada dari siapa nih ya? Ada dari Putri di Cilengsi. Hai Cilengsi, kalau di Pangrango 34 agak-agak mendung nih, gimana dengan Cilengsi? Apakah panas atau mendung juga? Boleh sekalian informasi di sini ya. Katanya kalau Putri sekarang OTW wisata kuliner, lagi cari tempat makan viral bareng sahabat, katanya. Siaplah, hati-hati di jalan. Pengen dengerin lagunya Tak Segampang Itu. Okay. Lagunya udah siap aku puterin semuanya dan langsung aja kali ya. Ini dia requestan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Nyirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
1: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di jam requestnya di rangkaian santai siang. Kali ini aku punya Siska di Gunung Putri, katanya aku tim mager nonton series seharian, lagi pengen quality time di rumah tanpa gangguan katanya. Siaplah, udah berapa film yang kamu tonton Putri Siska? Di Gunung Putri. Nah, tapi jangan lupa ya untuk minum, karena kalau misalnya udah maraton nonton tuh suka kelupaan minum, makan. Yang ada begitu sadar sudah beberapa film ditonton, mau bergerak itu sakit, kaku-kaku badan. Makanya tetap harus menjaga menjaga hidrasi, menghidrasi tubuh kamu. Terus selamat, pengen lagunya Satu Bulan dari Bernadia, boleh banget. Kemudian ada juga dari mana nih, dari Andra di Cisarua. Hai Cisarua, Andra di Cisarua pengen dengerin lagunya Hindia dengan Evaluasi. Kata Andra, tim menikmati udara puncak, katanya lagi healing sambil nikmatin suasana pegunungan. Mantap. Satu lagi boleh ya, ini dari Rizky, dari Rizky di Parung. Hai, kalau Rizky pengen dengerin lagunya Budi Doremi baru yang Melukis Senja, katanya seperti itu. Siaplah kalau begitu. Kalau Rizky tim menikmati akhir pekan dengan perjalanan santai keliling Bogor kemarin sih, kalau sekarang udah kerja lagi, waduh, mudah-mudahan keliling Bogornya bisa nge-refresh, jadi kamu semangat kerja lagi ya untuk Rizky.

Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lawan Pro 2, informasi kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Untuk requestannya nanti aku bacain lagi ya teman Pro 2, karena kita akan memutarkan dulu beberapa lagu religi untuk memasuki waktu kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena masih dibuka jam requestnya di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, requestannya apa, dan kamu tim mana nih? Tim OTW liburan atau tim magar? Aku tunggu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman Porodua yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 9 hingga 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman, dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.

Kembali lagi teman Opera 2, kita lanjut lagi untuk jam requestnya. Masih menyisakan beberapa saat nih teman Opera 2 sampai mendekati jam 1 siang nanti. Aku punya beberapa requestan yang sudah masuk juga. Selamat siang untuk siapa ini? Ada Iman, ada siapa? Iya betul, Iman di Sentul. Mau request lagunya Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman dong. Terima kasih. Katanya tetap semangat beraktivitas. Siap, terima kasih juga untuk Iman di Sentul. Nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada dari siapa ini? Ada dari Tiara di Bogor aja. Katanya, hai kak, hai. Mau lagunya Selena Grace, Tumpah Mati. Katanya, terima kasih. Siap lah, salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Terima kasih, salam baik juga. Nanti lagunya aku puterin ya. Ini salah satu bintang tamu dari Music Live Chat kemarin nih, yang baru aja ngobrol-ngobrol, ada Selena Grace. Nanti lagunya aku puterin, siap lah. Masih dibuka, masih ditunggu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Plus tema kita hari ini, tim OTW liburan atau mager di rumah.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Opreduba. Aku mau menyapa dulu nih, ada dari siapa? Dari Denny di Tajur katanya, santai di rumah sambil ngopi menikmati pagi yang mau ke siang. Ini udah siang, say. Jangan-jangan baru bangun nih Denny nih ya. Nah, pengen dengerin lagunya Yura yang Tutur Batin kalau enggak salah judulnya. Oke, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Intan yang ada di Bogor Barat, katanya lagi pengen istirahat total jadi di rumah aja. Pengen dengerin lagunya Nadine Amiza yang Bertaut. Katanya benar enggak sih judulnya itu? Nanti aku cross check dulu ya. Dan satu lagi teman-teman Prodo, ada Yoga di Bogor Selatan. Kalau Yoga pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang Cha Cha Cha. Siaplah kalau begitu, 3 lagu siap menemani kamu kembali di siang hari ini. Ini dia requestannya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Okay, nampaknya untuk jam requestnya harus aku tutup nih teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request di sini di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan lagu-lagunya yang aku puterin bisa menemani kamu di siang hari ini yang lagi OTW liburan atau lagi mager di rumah aja. Apapun itu, jangan lupa untuk minum ya. Karena di luar juga nih yang lagi di perjalanan butuh cairan ekstra karena cukup panas udaranya. Terus yang di rumah juga bukan berarti tidak minum, karena butuh cairan tubuh kita nih supaya tidak sakit-sakit, gak pegel-pegel gitu deh. Yang pasti jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada informasi-informasi yang aku siapin untuk kamu. Di antaranya di jam 1 siang kita mulai dengan informasi seputaran olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada kabar dari dunia olahraga, kabar semangat dari Timnas Hoki Lapangan Indonesia. Tim putra dan putri saat ini lagi menjalani training camp di Darwin, Australia sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 nih teman Pro 2. Gak main-main, ada 40 atlet ikut dalam program ini. Selain latihan dan juga uji coba ngelawan klub-klub lokal Australia, beberapa pemain juga dapat kesempatan langsung tampil di Liga Australia. Menurut pelatih Muhammad Dharmaraj, pengalaman bermain di luar negeri ini bakal nambah jam terbang dan bikin para pemain lebih siap lagi menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Kapten tim putra Aulia Akbar Al-Ard ini juga menyambut positif program ini yang menurutnya latihan dan pertandingan internasional itu penting banget untuk meningkatkan chemistry dan juga kualitas permainan tim. Semoga pengalaman berharga di Australia ini jadi modal kuat ya teman Pro 2 untuk Timnas Hoki Indonesia tampil maksimal dan meraih tiket ke Asian Games 2026.

0: Ade udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Seru, Mah. Tadi ada penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, Mah.
0: Oh iya?
1: Jadi, Mah, kalau kita ada di ruangan pas gempa bumi, gak boleh panik, Mah. Harus tenang. Sambil lihat kanan-kiri buat cari jalan keluar dari ruangan.
0: Terus-terus?
1: Kalau udah tahu jalan buat keluarnya, jangan rebutan, Mah. Nah, kalau belum atau gak sempat keluar, berlindung di bawah meja sampai getarannya berkurang. Baru deh keluar dari kelas misalnya. Nah, kalau udah di luar ruangan, cari tempat yang jauh dari bangunan, Mah. Tempat evakuasi gitu. Terus, kalau udah aman, jangan lupa kasih kabar keluarga. Biar keluarga tahu kalau kita baik-baik aja. Gitu, Mah.
0: Bener itu, Dek. Diingat ya apa yang udah diajarin tadi, supaya kita bisa tanggap pas ada gempa.
1: Siap laksanakan, Mah.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Nah, kalau untuk para fans Liverpool, ada kabar menarik juga dari bursa transfer. The Reds dikabarin sukses mengamankan tanda tangan pemain muda berbakat asal Spanyol, Munoz dari Osasuna. Di usianya yang baru 22 tahun nih, teman Pro 2, Munoz lagi naik daun banget. Musim lalu aja dia tampil oke dengan kontribusi gol dan assist yang bikin banyak klub ngelirik gitu kan. Gak heran banget kalau Liverpool salah satunya yang bergerak cepat. Yang bikin menarik, Munoz sendiri dikenal punya kecepatan, kemampuan dribble yang tajam, dan bisa bermain di kedua sisi sayap. Bahkan ya, salah satu catatannya musim lalu itu sempat jadi yang terbaik di 5 Liga Top Eropa. Wow, baru sih 22 tahun nih teman Pro 2. Saat ini Munoz juga sedang memperkuat timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Tentunya kehadirannya di Anfield diharapkan bisa menambah warna baru sekaligus memperkuat lini serangan Liverpool di musim depan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Waktunya aku ingetin lagi nih teman Pro 2 buat kamu yang kepo sama info terbaru tentang apapun gitu kan. Tenang aja nih. Sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan ataupun info viral semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

0: tutup kabar olahraga dengan kabar dari Italia. Inter Milan resmi memperpanjang kontrak pelatih Christian Chivu sampai tahun 2028 nih, teman Pro 2. Keputusan ini jelas bukan tanpa alasan, soalnya di musim pertamanya sebagai pelatih tim utama, Chivu langsung membawa Inter meraih gelar Serie A dan Coppa Italia. Keren banget kan? Nah, berkat pencapaiannya ini, Chivu juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik di Serie A musim 2025-2026. Nggak cuma itu, dia juga mencatat sejarah sebagai salah satu pelatih yang langsung juara Liga di musim debutnya bersama Inter. Banyak banget kan? Nah, manajemen Inter melihat Chivu sebagai sosok yang paham betul DNA klub tuh seperti apa. Maklum ya, sebelum jadi pelatih, dia juga pernah sukses sebagai pemain Nerazzurri. Nah, dengan kontrak baru ini, Chivu bakal melanjutkan misinya ngebawa Inter bersaing di Serie A, Coppa Italia, sampai Liga Champion dalam beberapa musim ke depan.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur, gak boleh nah ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena konsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

Departemen Perindustrian Kementerian Kebudayaan ini kan terus mempercepat penetapan cagar budaya nasional sebagai upaya memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, itu bilang pemerintah sendiri menargetkan 1000 cagar budaya nasional yang bisa ditetapkan sepanjang tahun 2026. Sampai sekarang ada sebanyak 460 objek sudah masuk dalam proses penetapan setelah sebelumnya 430 objek ditetapkan pada bulan lalu. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya dilakukan sekali dalam setahun, sekarang proses penetapannya ditargetkan bisa berlangsung hingga 3-4 kali dalam setahun. Langkah ini tentunya dilakukan untuk mengakomodasi banyaknya usulan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain mempercepat penetapan, Kementerian Kebudayaan juga melakukan pendataan dan juga inventarisasi objek budaya. Salah satunya di Keraton Surakarta yang mencakup pendataan pusaka, kemudian manuskrip, serta berbagai koleksi budaya lainnya. Sementara dari pihak Keraton Surakartanya mengingatkan bahwa proses penetapan cagar budaya harus tetap melalui kajian ilmiah yang ketat. Selain usulan wajib melewati verifikasi sejarah, data fisik, hingga bukti akademisi agar status cagar budaya bisa ditetapkan secara tepat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk turun yuk.
4: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kabar gembira datangnya dari penggemar drama Korea The Trauma Code Heroes on Call. Seri medias yang sukses nyuri perhatian penonton ini dikabarin lagi mempersiapkan musim barunya nih teman of Roy 2. Di 22 Juni 2026, media Korea Selatan My Daily itu ngelaporin bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober nanti. Laporannya sendiri juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan ketiga secara bersamaan. Menurut informasi, musim kedua akan terdiri dari 8 episode. Naskahnya itu untuk 4 episode pertama kabarnya sih udah selesai ditulis. Sejumlah pemeran utama musim pertama juga informasinya akan kembali bergabung dalam proyek tersebut. Ada Ju Ji Hoon, ada Chu Yung Woo, ada Ha Yong, dan juga ada Yung Kyung Ho. Musim kedua sendiri akan melanjutkan kisah Baek Kang Hyuk yang diperankan oleh Ju Jin Ho. Karakter dokter bedah jenius yang dikabarkan akan mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Nah, menanggapi informasi ini, Netflix belum memberikan informasi resmi terkait produksi musim terbaru. Namun, perusahaan itu mengakui sedang melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan serialnya. Oh, kita tunggu aja deh kabar baiknya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: Kedua, ada kabar kalau pemerintah akan resmi memberlakukan aturan baru registrasi kartu SIM. Ini per 1 Juli 2026 nih. Dengan sistem verifikasi biometrik ataupun pengenalan wajah, kebijakan ini diterapkan secara nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan berlaku untuk seluruh operator seluler, baik lewat gerai fisik, aplikasi, ataupun situs resmi operator. Ini diambil untuk memperkuat keamanan ruang digital sekaligus menekan maraknya penipuan berbasis nomor seluler. Sistem baru ini akan terintegrasi langsung dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi, setiap registrasi harus sesuai identitas asli pengguna. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah ini menjelaskan kalau selama ini penyalahgunaan NIK dan juga KK masih sering terjadi dalam proses registrasi SIM. Dengan adanya verifikasi wajah, penggunaan identitas palsu tentunya diharapkan bisa semakin sulit dilakukan. Sementara itu, data dari Indonesia Anti-Scam Center dan Satgas Pasti mencatat kerugian masyarakat akibat kejahatan cyber udah nyampe sekitar 9,5 triliun rupiah per April 2026. Wow, gede banget ya teman Pro 2 ya. Pemerintah nilai kebijakan ini itu menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital sekaligus menekan angka kejahatan cyber yang terus meningkat.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pradua, gak kerasa banget sekarang udah mendekati jam 3 sore. Itu tandanya untuk informasi-informasi dan juga requestan di Santai Siang harus kita akhiri sampai dengan di sini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request, informasi-informasi yang aku berikan, lagu-lagu yang aku putarkan. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas siang hari kamu. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah, buat kamu yang lagi ada di perjalanan mungkin ya, yang mau liburan, jangan lupa tetap utamakan keselamatan diri kamu. Minumnya juga jangan lupa, aku selalu pesan minum. Karena nih, minum itu salah satu hal yang sebenarnya sepele gitu kan ya, sering kita lakukan, tapi sering lupa, jadinya badan sakit-sakit, pinggang sakit, gitu ada teman Pro 2. Pokoknya selamat berlibur buat kamu yang udah mulai berlibur, yang masih nunggu untuk liburan, sabar dulu, ada gilirannya ya. Kalau gitu Rindu Marlita pamit undur, abis ini ada Ida yang nemenin kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini gitu ya, di sore ceria hari ini akan ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gimana nih aktivitasnya di hari ini? Masih lancar kah sampai di jam 3 sore ini? Semoga masih lancar ya, dan juga masih semangat kamu untuk menjalani aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga bakal kasih kamu nih pastinya dengan informasi-informasi yang kayaknya lagi rame gitu ya, diobrolin gitu ya. Informasi-informasi yang pastinya juga insya Allah bermanfaat untuk kamu gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya nih teman Pro 2, untuk membuka sore kita hari ini ya, aku mau putarin satu lagu dulu nih, biar mungkin kamu yang kayaknya udah agak ngantuk-ngantuk sedikit jadi semangat lagi. Ini dia Where Is My Husband dari Ray. Enjoy teman Pro 2.

Sobat Bro 2, kita awali info di sore hari ini gitu ya, soal UMKM nih. Dan ada satu info yang kayaknya cukup penting nih buat kalian mungkin yang menjalankan bisnis gitu ya, jualan online gitu ya, atau mungkin lagi ada rencana nih membangun UMKM. Nah, katanya nih pemerintah resmi ngewajibin semua pelaku usaha dari UMKM sampai dengan bisnis yang besar punya nomor induk berusaha alias NIB buat bisa jualan gitu ya, termasuk di e-commerce nih. Dan aturan ini ada di Permendag 19 tahun 2026 dan katanya udah berlaku sejak 8 Juni 2026 ini, teman Pro 2. Dan tapi tenang aja ya, NIB ini gratis katanya dan bisa diurus online gitu ya lewat OSS di oss.go.id. Bahkan katanya kalau lancar aja waktunya cuma 30 menit aja bisa selesai, teman Pro 2. Dan buat yang udah jualan nih, ada masa adaptasi selama 18 bulan dan juga 6 bulan untuk seller baru. Nantinya juga e-commerce nih bakalan wajib gitu ya nolak untuk usaha yang ternyata belum punya izin. Nah, tapi kan memang berlakunya aturan ini ya, teman Prodo ya, sempat beredar anggapan kayak di medsos bahwa kewajiban NIB ini cuma membuat pelaku usaha khususnya UMKM tuh dikenai pajak tambahan. Tapi ternyata enggak, teman Pro 2 ya. NIB ini bukan pajak dan ini cuma legalitas usaha. Justru malah bikin usaha bisa lebih dipercaya dan gampang akses ke bank atau juga untuk segala pembiayaannya akan lebih mudah.

Pro 2 masih informasi seputar UMKM nih ya. Katanya nih ada info gitu ya, kalau pemerintah menerbitkan aturan baru nih untuk mengatur hak dan juga kewajiban usaha mikro dan kecil yang berjualan melalui marketplace online nih teman Pro 2. Dan katanya aturan ini nih kalau dilihat dari tujuannya ya, sebenarnya ke arah formalisasi UMK di ekosistem digital gitu ya. Dan ini di satu sisi ada kewajiban untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan itu bisa jadi salah satu langkah positif ya, karena ini sebenarnya lebih ke memberi perlindungan sosial gitu ya buat pelaku usaha dan juga pekerjanya yang memang selama ini katanya banyak di sektor informal nih belum terlindungi teman Pro 2. Jadi kalau misalkan terjadi resiko kerja gitu ya, atau mungkin sakit, ada semacam pengamannya gitu ya. Nah tapi di sisi lain nih teman Pro 2, tantangannya juga ada di beban kepatuhan ya, karena katanya banyak UMK di marketplace itu masih dalam skala yang kecil nih ya, bahkan kadang cuma dalam satu tokonya gitu 1-2 orang aja karyawannya gitu ya. Kalau semua mungkin langsung diwajibkan ikut program dan administrasi tambahan ya, mungkin akan kerasa berat juga ya kalau tidak dibarengi edukasi, insentif dan juga subsidi. Tapi poin soal larangan manipulasi transaksi dan juga penyalahgunaan platform sebenarnya ini penting banget ya teman Prodo ya, karena ini sebenarnya menjaga ekosistem perdagangan gitu ya, biar tetap sehat dan juga tetap adil.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Tuan Pro 2, kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja? Bisa banget nih teman Pro 2 ya. Karena juga sekarang tuh gampang banget teman Pro 2 kalau mau dengerin RRI. Makin seru juga pastinya, dan yang pastinya makin digital. Caranya gampang banget nih, kamu cukup download aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu, dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan yang pasti gratis teman Pro 2. Nah, kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aja di aplikasinya, dan kamu nantinya bisa temuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya nih teman Pro 2, yang udah pastinya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Pemerintah terus meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah dan keteladanan para pahlawan nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan dalam 2 tahun terakhir pihaknya telah menjalankan berbagai program untuk mendekatkan kaum muda dengan sejarah perjuangan bangsa. Salah satunya melalui lomba menulis surat untuk pahlawan saat peringatan Hari Pahlawan serta pemutaran lagu-lagu karya W.R. Supratman di Museum Kebangkitan Nasional. Saat menerima kunjungan keluarga W.R. Supratman di Jakarta, Fadlizon juga membahas upaya pelestarian peninggalan sang pahlawan dan peningkatan literasi kepahlawanan bagi generasi muda. Pemerintah menilai nilai nasionalisme, kreativitas, dan juga kegigihan W.R. Supratman dapat menjadi inspirasi bagi anak muda dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Album terbaru grup K-pop BTS berjudul Arirang masuk dalam daftar album terbaik paruh pertama tahun 2026 versi sejumlah media musik ternama di Amerika Serikat dan Inggris. Agensi Big Hit Music menyebut majalah untuk Rolling Stone memasukkan album tersebut dalam daftar The Best Album of 2026 so far yang dirilis 15 Juni lalu. Selain Rolling Stone, surat kabar dari Inggris The Telegraph dan juga majalah musik NME juga menempatkan Arirang dalam daftar album terbaik tahun ini. Media-media tersebut menilai BTS berhasil menampilkan identitas dan akar budaya Korea melalui karya musik yang mendapat apresiasi luar biasa dari kritikus internasional. Album penuh kelima BTS itu sekaligus menandai kembalinya grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ke panggung musik dunia setelah vakum beberapa tahun. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Teman Pro 2, ada informasi yang cukup menarik ya dari kesenian tradisionalnya Indonesia nih, yang katanya sukses berhasil gitu ya mencari dan juga mencuri perhatian gitu di Meksiko. Dan karena nih katanya ada kelompok seni gamelan Lucie Furza yang katanya beranggotakan dari seniman asal Meksiko ya. Dan tapi seniman ini juga didukung oleh KBRI Mexico City gitu ya. Dan ini menampilkan gamelan Bali nih dan juga tari baris nih dalam Festival Budaya Aldea Global 2026 di Puerta de los Leones Bosco de Chapultepec di hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Dan penampilan mereka nih belum berakhir gitu ya. Selain di penampilan yang hari kemarin, katanya pada tanggal 5 Juli nanti juga gamelan Lucie Furza ini dijadwalin bakal tampil di Zocalo, di alun-alun utama Mexico City yang berada tepat nih di depan istana presidennya Meksiko. Dan katanya nih diinfoin gitu ya, pertunjukan yang satu ini tuh kira-kira gitu bakal disaksikan lebih dari 10.000 penonton. Dan ini menjadi salah satu panggung besar ya untuk bisa semakin memperkenalkan nih kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Keren ya teman Pro 2 ya, memang budaya kita nih kalau diomongin ya luar biasa ya teman Pro 2 ya. Bahkan di internasional pun kayaknya semua orang takjub gitu ya. Bangga terus jadi orang Indonesia.

Dalam Pro 2 ada kabar yang membanggakan nih dari anak bangsanya kita gitu ya. Ada tim mahasiswa Universitas Indonesia atau UI nih yang berhasil meraih 2 penghargaan internasional lewat inovasi yang bernama PulseEd. Nah, ini katanya adalah salah satu atau sebuah platform gitu ya, edukasi adaptif untuk anak-anak penderita penyakit kronis. Dan ini tuh temuannya gitu ya di perkenalkan dalam ajang International Business Competition 2026 di Ho Chi Minh City atau di Vietnam gitu ya, dan ini sukses membawa pulang penghargaan Best Social Impact dan juga Best Market Validation. Dan yang kerennya juga ya, platform yang satu ini tuh memang katanya dirancang ya supaya proses belajar bisa lebih nyesuaiin kondisi kesehatan dan juga psikologis anak nih, supaya nantinya tuh mereka bisa tetap bisa belajar gitu ya walaupun sedang menjalani pengobatan intensif. Dan inovasi yang satu ini dikembangkan oleh tim lintas disiplin ya dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dan Psikologi UI. Keren ya teman Pro 2 ya. Prestasi yang satu ini tuh nunjukin gitu ya kalau kayaknya anak muda Indonesia tuh gak kalah gitu ya teman Pro 2 ya, dan bisa mampu gitu ya menciptakan teknologi-teknologi yang kayaknya bukan cuma inovatif gitu ya, tapi juga punya dampak sosial yang

Tuan Pro 2, ada fakta yang cukup menarik nih tentang Indonesia. Nah, katanya nih berdasarkan data kependudukan bersih atau DKB dinamis per 15 Juni 2026 ini, Gen Z-nya Indonesia nih menjadi salah satu kelompok penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah lebih dari 64 juta jiwa, Tuan Pro 2. Dan angka ini tuh nunjukin ya kalau Gen Z nih kayaknya jadi salah satu generasi yang bakalan jadi salah satu kekuatan utama yang bisa nentuin arah masa depannya Indonesia. Mungkin mulai dari dunia kerja gitu ya, terus juga mungkin ekonomi digital sampai dengan perkembangan sosial dan budaya juga kayaknya ini Gen Z cukup menguasai lah ya Indonesia saat ini. Dan sebagai generasi nih yang tumbuh bersama internet dan juga teknologi ya, Gen Z ini memang punya peluang yang cukup besar ya untuk bisa ngehadirin inovasi, terus juga menciptakan peluang usaha baru gitu ya, dan juga mungkin mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Nah, dengan jumlah yang kayaknya wah lumayan besar ya teman berdua ya, pastinya suara, kreativitas dan kontribusi Gen Z ini bakalan jadi salah satu faktor penting gitu ya untuk bisa mewujudkan Indonesia yang kayaknya semakin maju, adaptif dan juga kompetitif nih di masa depan teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih Gen Z, Gen Z-nya Indonesia, udah siap belum jadi agen perubahan untuk Indonesia?

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Ada sebuah kisah yang kayaknya cukup mengharukan ya, dan ini lumayan rame di sosmed gitu ya, dan ini dari Ciamis Teman Pro 2. Karena katanya ini ada seorang siswa SMP bernama Adi Taufik Suhartono yang menjalani sebuah momen yang kayaknya ini jarang gitu ya ditemukan. Jadi pengambilan rapot nih Teman Pro 2 dan juga perpisahan sekolah. Katanya kan memang harus tidak

lebih berarti daripada apapun itu ya Tuan Pro 2 ya. Ini keren banget ya Tuan Pro 2, sukses untuk Bapak Damkarnya dan juga semangat terus nih untuk Adi, semoga semua cita-citanya bisa tercapai.

0: Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tuan Pro 2, Piala Dunia lagi rame-ramenya ya Tuan Pro 2. Dan kamu ngikutin gak sih Piala Dunia ini Tuan Pro 2? Dan ngomongin soal Piala Dunia nih Tuan Pro 2 ya, the one and only Lionel Messi nih katanya resmi jadi salah satu top skor sepanjang masa di Pildun gitu ya, setelah berhasil mengoleksi 18 gol dari 28 pertandingan yang udah dia jalanin gitu ya Tuan Pro 2 ya. Dan rekor ini katanya juga lahir nih setelah memang Messi berhasil nyetak gol gitu ya ke gawangnya Austria di laga kemarin ya, malam ya Tuan Pro 2, semalam berarti ya. Dan dua gol ini gitu ya juga mastiin Argentina nih lolos ke babak 32 besar setelah berhasil menyapu bersih dua laga awal grup J gitu ya dengan kemenangan. Dan katanya nih dengan total 18 gol, sekarang nih Messi berdiri sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Dan dia ini katanya melewati Miroslav Klose dan juga Kylian Mbappe ya, yang sama-sama mengoleksi 16 gol gitu ya. Dan juga katanya nih Ronaldo Nazario yang ada di urutan berikutnya ada di 15 gol dari 19 pertandingan Tuan Pro 2. Nah kalau ditarik ke belakang kayaknya fondasi rekor ini sebenarnya udah mulai dibangun ya sejak edisi Piala Dunia sebelumnya gitu ya. Nah, waktu itu juga katanya Messi sempat tampil kayak lumayan gila-gilaan gitu ya dengan 7 gol dan sukses membawa Argentina mengangkat trofi juara dunia. Keren ya Tuan Pro 2 ya. Kayaknya ini salah satu apa ya pencapaian untuk Messi gitu ya yang terbaru. Dan kalau kamu nih salah satu yang ngefans dan ngejagoin Argentina gak nih Tuan Pro 2 di Piala Dunia tahun ini?

Tuan Pro 2, kamu pernah gak sih kayak ngalamin gitu ya pelayanan-pelayanan publik yang kayaknya agak cukup kayaknya nih apa ya, sesuatu yang perlu dilaporkan gitu ya, atau mungkin juga fasilitas umum nih yang kamu rasa kayaknya kurang nyaman gitu ya. Kamu nih sekarang bisa banget Tuan Pro 2 ya, kalau mengalami hal-hal yang kayak gitu nih gak perlu bingung-bingung gitu ya, kayak kamu mau cerita ke siapa ya kalau yang kayak gini-gini nih ya, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor Teman Pro 2. Karena nih kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, atau mungkin bahkan aduan kamu gitu ya, yang nantinya juga nantinya semua laporan dari kamu gitu ya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait Teman Pro 2, supaya ketemu nih solusinya apa gitu Teman Pro 2. Dan kamu juga bisa mengetahui hal ini gitu ya, dan Halo RRI ini bakalan siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa menghubungi nih via WhatsApp gitu ya di 081-5x4200, atau juga bisa by phone di 0251-8312450. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengar di FM 102 MHz, di FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kilohertz. Jadi Teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal yang kurang sesuai gitu ya tentang fasilitas umum atau apapun itu, kamu bisa keluhin aja di Halo RRI.

0: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi nih kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan untuk itu nantinya teman Pro 2, aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu nih di sore hari ini, dan juga pastinya puterin kamu lagu-lagu religi, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus sama Pro 2 FM terbaik kamu, karena setelah itu aku akan balik lagi temanin kamu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Cahaya Kalbu di sore hari ini. Ini dia teman Pro 2.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ari Wibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sekarang gak boleh pelit lagi, ya. Gak boleh pelit apa? Gak boleh pelit berdoa. Uang berdoa itu gratis kok. Masih pelit juga, apalagi bayar. Ya kan? Doa itu kan gratis, gak pakai bayar. Makanya berdoa itu gak boleh pelit-pelit. Berdoa juga untuk orang lain. Doain juga kebahagiaan orang lain. Tiap hari tuh kalau kita berdoa habis sholat, gak jangan langsung doain kita dulu. Efeknya tuh cuma buat kita. Kita doa buat kita sekali, ya kita dapat sekali itu doa untuk kita, ya itu tadi doa untuk kita sendiri. Kenapa kita gak doain orang lain dulu sewaktu kita mau berdoa? Ya Allah, si Fulan belum punya rumah, mohon ridhomu ya Allah untuk memberikan Fulan rumah. Ya Allah, si Rini lagi kelilit hutang, mohon izin dan ridhomu ya Allah lunasi hutang-hutang Rini, karena sesungguhnya Engkau Maha Kaya. Lunasilah hutang-hutang Rini sebelum jatuh temponya. Ya Allah, anaknya Bu Rita sedang sakit, dengan izin dan kekuasaan-Mu ya Rabb, angkat sakitnya. Begitu pula sakit dari Bapak Yusuf, berikanlah kesembuhan pada mereka, kesehatan pada mereka. Ya Rabbana, tetangga saya sedang ada perselisihan dengan istrinya, dengan suaminya. Maka dengan kekuasaan-Mu ya Allah, sangat mudah untuk mempersatukan mereka kembali. Maka satukanlah mereka kembali dalam kasih sayang, dan jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tuh, doain orang lain, baru doain kita. Karena apa? Itu tuh termasuk sedekah. Ya, Allah akan kembalikan kita berkali-kali lipat. Allah akan lipat gandakan untuk kebaikan yang kita kasih. Sedekah yang kita berikan, Allah akan lipat gandakan untuk kita. Jadi doa yang untuk orang lain itu akan Allah lipat gandakan dan berbalik buat kita. Baru doain kita, ya Allah, ya Rabbana, jadikan keluargaku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Lepaskan aku dari lilitan dan jeratan hutang, ya Rabb. Selesaikan permasalahan hidupku, ya Rabbi. Angkatlah segala kesulitanku, ya Rabb. sehat. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Penuhilah segala kebutuhan hidupku dan keluargaku serta keturunan-keturunanku. Berikan kami rezeki untuk bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji dengan kedua orang tua kami. Ya, berikan kami rumah, ya Allah, untuk tempat tinggal dan bernaung keluarga kami, agar kami bisa khusyuk lagi beribadah dan sujud kepadamu, ya Allah. Insyaallah. Tuh, begitu insyaallah doa. Doain orang lain dulu untuk kebahagiaan orang lain, untuk kesehatan orang lain, untuk kesenangan orang lain, maka baru berdoa untuk kepentingan kita. Di situ akan kena apa? Ibadahnya kena, sedekahnya kena, rasa kemanusiaannya kena, rasa kebijaksanaannya kena, sentuhan hatinya kena, ya, kedewasaannya kena pada saat kita doain orang lain, berbuat baik untuk orang lain. Rasa sombong dan tinggi hatinya jadi terkikis karena kita mendoakan kebahagiaan orang lain. Baru setelah itu kita pasrahkan semuanya sama Allah dan pasrah lagi untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Kalau setiap harinya kita jalanin seperti itu, kita ulangi lagi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, insyaallah kita ini dikelilingi sama puluhan ribu malaikat yang terus mengawasi dan memantau, melindungi kita atas perintahnya Allah. Allah langsung yang turun tangan untuk kita semua, karena kita peduli kepada orang lain, karena kita peduli juga untuk kebahagiaan orang lain. Apalagi kita barengi dengan kita merawat anak-anak yatim dan duafa, untuk kita jadikan anak-anak asuh dengan tangan kita sendiri kita merawatnya, dengan rezeki kita sendiri kita merawat mereka, kita membesarkan mereka, memberikan pelajaran ngaji pada mereka, memperkenalkan Al-Quran kepada mereka, menyekolahkan mereka, membesarkan mereka. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita-kita nih yang muda aja udah seperti itu, insyaallah, karena Allah mencintai orang muda yang berbuat baik. Memang Allah mencintai orang-orang tua yang berbuat baik, tapi Allah sangat mencintai orang muda yang melakukannya. Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi Allah lebih mencintai orang-orang muda yang melakukannya. Subhanallah. Saya bersama teman-teman sedang berikhtiar itu, merawat anak-anak yatim duafa di Darul Mutazam. Kita akan cetak mereka menjadi generasi penghafal Al-Quran yang mandiri, intelektual, dan berjiwa entrepreneur. Insyaallah, mohon doa dari semuanya supaya tetap istiqomah. Dan bagi ada yang mau bergabung, silahkan. Mulai sekarang, doakan dulu orang lain, lalu doakan kita. Karena semua doa yang kita doakan untuk orang lain, maka akan berbalik kepada kita berlipat ganda. Sehingga efek dari doa kita untuk sendiri adalah luar biasa. Dan tidak ada yang tidak Allah kabulkan. Semuanya Allah kabulkan. Salam inspirasi. Saya Helmi Ariwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

102 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nih sama aku Ideal ya. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian sholat maghrib ya, tadi azan maghrib di hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi nih ke info yang kayaknya ini buat semua orang tuh hatinya terenyuh dan kayak amaze gitu ya sama Ariana Grande nih. Karena katanya Ariana Grande mendirikan yayasan baru gitu ya, yang disalurkan untuk anak-anak dan juga keluarga di Gaza. Jadi ini melalui dana darurat ya dari yayasan amal barunya nih yang diluncurkan yang bernama Brighter Days Ahead gitu ya. Dan ini sebagai salah satu langkah awal ya. Yayasan yang satu ini tuh katanya ngasih hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK untuk menyalurkan bantuan bagi anak dan juga keluarga di Palestina. Dan katanya ya, walaupun jumlah hibahnya tuh yang dikasih gitu ya tidak diungkapin ke publik secara gamblang gitu ya. Nah, organisasi yang satu ini tuh bilang menyampaikan lah ya sebuah apresiasi gitu dan juga terima kasih kepada Ariana Grande atas dukungan yang udah diberikan. Dan organisasi amal yang satu ini juga bilang gitu ya kalau dana yang tadi itu tersebut gitu ya akan memberikan bantu diberikan bantuan kepada keluarga juga yang menghadapi kesulitan berat, pengungsian dan juga ketidakamanan di Gaza. Kita doain teman berdua semoga konflik global yang satu ini cepat selesai dan semoga semua yang baik-baik gitu ya disalurkan ke sana dan dapat diterima dengan baik juga.

Nomor 2 ada info menarik nih pastinya untuk kamu para gamers gitu ya. Katanya nih ngomongin soal GTA 6 gitu ya. Katanya harga resmi GTA 6 sih emang sampai saat ini belum terungkap gitu ya. Belum tahu gitu. Tapi nih komunitas gamer udah kayaknya rame bikin semacam tebak-tebakan gitu ya, harganya kira-kira berapa ya. Dan ada info nih berdasarkan polling di forum gaming Reset Era gitu ya, dan juga prediksi analisis industri nih, banyak yang memperkirakan kalau harga standard edition GTA 6 kira-kira bakal dipatok di kisaran $80 atau sekitar 1,4 juta. Tapi banyak juga nih yang percaya kalau harganya tuh bisa sampai di $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,75 ya teman Prodo ya. Nah memang mengingat besarnya biaya pengembangan game ini, kayaknya ini bukan hal yang kayaknya mustahil juga gitu teman Prodo ya. Nah kalau Rockstar sendiri sih katanya berani pasang harga di atas standar game AAA saat ini gitu ya. GTA 6 ini bisa jadi salah satu penentu harga game juga di masa depan. Dan katanya juga publisher yang lain nih bilang gitu ya, kemungkinan juga bakal ikut menyesuaikan. Dan ya itu tadi prediksi-prediksinya teman Pro 2, kira-kira mungkin diprediksi mencapai melampaui 2,5 juta juga ada nih teman Pro 2. Nah kalau kamu nih yang para gamers gitu ya, kayak rela gak untuk membeli game yang satu ini di harga, dipatokan harga segitu ya teman Pro 2?

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di sore ceria hari ini, Tuan Pro 2. Tapi Tuan Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus on Pro 2 FM ya, karena sebentar lagi juga kita akan bergabung nih di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta gitu ya. Dan kali ini bakal ada Rio Laskart dan dipandu oleh host kita yaitu Edit dan Angga gitu, Tuan Pro 2. Kalau gitu ya teman Pro 2, semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan juga aku mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata selama siaran teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye dan sampai jumpa teman Pro 2.

0: Music Live Chat di teman sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini.
0: Sehat, Dit? Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh gitu sih. Ya namanya juga hidup ya enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam ya. Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card. Bener ya last card, last card.
1: Bener
0: ya.
1: Last card itu bahasa apa sih, Yof?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi last card. Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga gak sih? Enggak
2: sih, Kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa kan, ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gue tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang. Gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya, bener.
1: Dan mungkin teman pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu tuh Satrio.
1: Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya,
2: lu setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa, Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih,
2: stage
1: name.
2: Heeh.
1: Rio. Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Barang-barang sih Kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar, Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Sorry, yo. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tipe
1: suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di dalam radio sih.
0: Karena banyak juga ya di
1: banyak
0: situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba Kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin Kak ya, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 itu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih Kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur Kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu Kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu Kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
2: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah.
0: Susah bener-bener.
1: Dan berhasil tuh Rio gitu.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya.
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya, kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
2: Iya. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya baju ya.
2: Gue tau banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya Kak.
1: Yaudah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih
1: ya lebih fit gitu.
2: Iya,
1: supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya,
2: benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa. Ah, kayak gitu kak. Oh, karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu, gitu
1: ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak, sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio-nya harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Kang Soleh.
1: Gue apa? Kamar-kamar Kang Soleh gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
1: Terus
2: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Debat Kucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang Kak Soleh tuh, Soleh-Soleh band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi
1: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Jinda
1: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain
0: nanti. Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama menyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman bro, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
0: Rio Tobelli. Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious yo. Nih
0: Glorious
2: emang ya.
1: Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase apa namanya, nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa trend, ya apa beberapa. Aku akhirnya mantapin Glorious
0: gitu. Trend sih itu.
3: Gokil.
0: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us.
2: Glory.
1: Wih keren. Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang, perjalanannya panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu.
2: Iya, JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10
1: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya, atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat, entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kak. Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu, aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga aku kan, karena kan udah diceburin papa di nyanyi. Nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang, ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih, apa namanya, sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu
2: Mas Andi. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak. Itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak. Jadi
1: gimana?
2: Sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak. Ya ampun,
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya. Iya, jadi nggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
2: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta, gimana ya bahasanya, kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
1: Purwokerto jadi buat nusa isin-isin. Masa iki juga diru keneng ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada bagian.
2: Iya.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kak.
0: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline ini berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya gimana?
2: Key select. Terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band, Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
2: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting-postingin video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, gitu. itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa.
0: Gokil,
1: dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada
1: memori. Harus milih yuk, lo
2: harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus
1: nih. Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Itu juga
0: itu
1: pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi
1: kan?
2: Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Kan.
2: Timur.
1: Beda kan kak? Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar nggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa? Berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan kak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu
1: kan.
2: Benar-benar beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah gak tau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul
1: sih, yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat. Music Live Chat.
3: Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yeah, kita mau ngasih kesempatan nih, spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau nggak?
0: Mau nggak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau? Ketik mau.
0: Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Gitu sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811 800 105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya. Di 0811 800 105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, okay, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih Kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya dulu gitu. Ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811 800 105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yofi kah?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya. Iya. Oh.

0: Si ada orang
1: Lalai Elemanino.
0: Ah ya itu juga.
2: Dua semuanya mau. Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
0: Ya kan, karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kan.
3: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
3: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
3: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
3: Ini
1: ada namanya Aulia.
3: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
3: Ya. Voice note boleh, voice note. Voice
1: kasih
3: note
1: pertanyaan
3: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita baca, kita puterin ya.
3: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
0: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
0: Sebelum Idol.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
0: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
3: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
3: Benar.
1: Jadi voice note.
3: Ya.
1: Ini siapa nih?
3: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
3: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
3: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
3: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
3: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
0: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
0: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
0: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya enggak apa-apa sih ya.
3: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih gitu kan.
3: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
0: Wah, doain ya teman-teman semuanya, Glorious.
3: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
0: Pasti sih kak.
3: Pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
0: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke.
0: Dan niat ya belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini jadi kayak diarahin gitu harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain itu pasti jadi hal yang membanggakan juga atau sebuah apa ya kak
1: level ya, terbaru isi, gitu ya masa gitu, terbaru deka. Gitu ya bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia lu ngerekam audionya lama banget sih.
0: Cepetan
1: ditungguin ini
3: durasi
0: mau nanya apa sih Aulia
1: ini panjang banget dari ngerekam ini bukan suruh bikin lagu suruh nanya Aulia
3: tuh.
1: Nah siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu di antara seluruh konsesan yang ada?
0: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
0: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
0: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi Kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
0: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcast-nya juga bagus banget tuh.
3: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh perasaan kehilangannya enggak sih?
0: Iya lagi.
1: Iya sih. Lu kehilangan rutinitas tadi ya kan sih. Langsung kayak hampa gitu.
0: Sempat kayak gitu kan ya? Sampai kayak gini loh Kak. Jam tidur yang paling berasa Kak.
3: Oh iya.
0: Kalau di idol kan karena aktivitas padat selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2. Bangunnya harus jam berapa? Nah, setelah lulus dari idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda Kak. Terus bangun harusnya aktivitas ini nyantai gitu kayak gitu sih Kak.
1: Jadi itu yang berubah agak berasa gitu ya.
0: Iya berasa, itu yang paling berasa.
3: Aman
1: kita
3: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buang satu Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
3: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
3: masih ketemu ya nanti ya.
0: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
3: Pasti ada ya.
1: Boleh bacanya Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
3: Member Persari.
0: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
0: Apa ya Kak, selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
0: Iya Kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia.
0: Rio sampein ke Glorious.
3: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
3: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sama mati.
3: Boleh.
0: Oke, Glorious, kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Standing ovation lo.
1: Kita enggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Indonesia, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Aston Martin mengkonfirmasi Jake Crawford akan tampil di sesi latihan bebas pertama Grand Prix Austria 2026. Ini akan menjadi penampilan FP1 ke-4 Crawford bersama Aston Martin sekaligus yang kedua di musim 2026 setelah GP Jepang. Kehadiran Crawford sekaligus memenuhi jatah kedua dari 4 sesi rookie wajib tim musim ini. Regulasi Formula 1 memang mengharuskan setiap tim memberikan kesempatan kepada pembalap muda atau rookie. Sebelum berangkat ke Austria, Crawford baru menyelesaikan tes uji coba ban Pirelli di Barcelona. Program ini dijalankan bersama Aston Martin untuk membantu pengembangan mobil dan lain. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim para atletik Indonesia tampil juara umum World Para Atletik Grand Prix 2026 Tunisia di 12 sampai dengan 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali, terdiri dari 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Jumlah ini membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengoleksi jumlah medali yang serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Sabto Yogo Purnomo menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak. Dia berhasil mengoleksi 3 emas dari nomor 100 meter putra T37, 200 meter putra T37, T38, serta estafet universal 4x100 meter. Pencapaian serupa juga diraih Nanda Mesoliha yang menyabet 3 medali emas. Dia menjadi yang terbaik di nomor urut nomor 100 meter putri T46-47, 200 meter putri T46-47, dan estafet universal 4x100 meter. Sementara itu, Karisma Evi Tiarani menyumbangkan 2 medali emas melalui nomor 100 meter putri T36-42-44 dan lompat jauh putri T42-44-46-47. Kontribusi para atlet tersebut membantu Indonesia mengungguli banyak negara peserta dalam ajang internasional tersebut. Tema Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo. Halo,

Oke, kita masih di 106 Kabar Lawan FM, Pro 2 RRI Bogor, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Kalau kemarin malam di jam-jam segini ya, jam setengah 9 berarti ya, setengah 9 kurang, kita ngomongin komunitas Beyblade ya, tempat Pro 2 ya. Satu mainan yang populer waktu saya masih kecil. Sekarang sih keingetan ada satu mainan lagi, walaupun mungkin tidak sepopuler Beyblade, tapi dia juga pernah menemani masa-masa kecil saya, tempat Pro 2. Itu adalah Crash Gear. Untuk kamu mungkin para penggemar kolektor mainan rakitan populer awal tahun 2000-an, nah di Indonesia ini komunitas masih aktif ternyata. Tadi saya cari tahu, ternyata memang masih sangat aktif melestarikan hobi klasik ini. Menjadikan hal ini bukan cuma sekedar mainan nostalgia, tapi juga hobi kompetitif dengan banyak fakta unik juga. Kita bakal bahas ini sedikit soal fakta unik komunitas Crash Gear ya. Yang pertama, Gear Fight Indonesia nih, sistem regulasi ketat gitu. Komunitas ini punya aturan main yang gak kalah rumit dari Tamiya sebenarnya. Oh, kita mungkin besok bahas Tamiya juga, asik kali ya. Nanti kesempatan lain gitu ya. Nah, balik lagi ke Crash Gear. Jadi ada batasan resmi untuk penggunaan motornya atau dinamonya, dan juga modifikasi gearnya supaya pertarungannya tetap adil dan juga kompetitif, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Crash Gear sendiri, sebenarnya ya anggota komunitas ini didominasi malah justru sama orang dewasa. Usianya 20-30an ke atas, bahkan ada yang 40an. Ini mungkin yang semasa kecilnya memang tumbuh besar sama anime Crash Gear Turbo gitu. Jadi bagi mereka ini adalah satu hobi yang bernilai tinggi karena ada sisi historisnya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana. Pastikan diri kau tetap station di Brodo FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Unit original yang langka. Jadi mainan Crash Gear ini rilisannya Bandai, itu original Bandai original ya. Itu sekarang jadi barang buruan kolektor ternyata ya. Harganya itu melambung tinggi, bisa sampai jutaan malah. Tergantung kelangkaan serinya. Kayak misalnya kalau kamu punya Garuda Eagle, Dino Palance ya, itu mahal, jadi jauh beda sama yang unit bootleg ya, atau tier 1 yang jauh lebih murah gitu. Terus simpul komunitas regional ya, ada simpul komunitas di banyak daerah sebenarnya di bawah naungannya Gear Fight Indonesia atau GFI bilangnya. Contohnya misalnya kayak Gear Fight Bandung tuh ada, itu berdiri tahun 2013. Terus ada yang di Tangerang, itu juga sama teman Pro 2 ya, komunitas di wilayah Tangerang yang rutin juga ngadain yang namanya Kopdar dan turnamen-turnamen gitu. Nah, ngomongin soal modifikasi ekstrimnya, si siapa namanya beda dengan masa kecil di mana gear yang dimainin tuh stok pabrik bawaan apa adanya. Nah, anggota komunitas sekarang punya apa ya? Dia tuh seperti mungkin karena udah terlalu maju juga ya zamannya. Jadi piawai memodifikasi chassisnya, ganti dinamonya, dicat ulang atau direpaint, terus kemudian cetak part-part tambahan dengan teknologi 3D printing demi performa yang maksimal. Sebenarnya enggak jauh beda sama Beyblade teman Pro 2 ya. Ya apa namanya? Beyblade tuh kan kalau dulu beli main, kalau sekarang tuh udah mulai ada yang namanya kombo meta gitu. Kombo meta terbaru yang dipakai sama para pemain atau blader profesional gitu, memang ada gitu. Itu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi sama info lainnya ya. Karena ngomongin soal komunitas keras gearnya udah sampai sini. Jangan kemana-mana, pastikan diri kau tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, tema pro 2 ya. Lembaga riset Pasar Counterpoint ini merilis laporan terbaru mengenai pasar smartphone dunia. Di pekan ke-20 tahun 2026, Apple masih memimpin pasar HP global, tema pro 2 ya. Laporannya secara spesifik menghitung jumlah penjualan di periode 10 sampai dengan 16 Mei 2026. Counterpoint itu memberi peringkat pada 6 vendor smartphone terbesar dunia selama periode ini dan berdasarkan jumlah penjualan mereka gitu. Walaupun memang Counterpoint tidak merinci jumlah penjualan masing-masing vendor. Mereka juga tidak memberi keterangan data ini berasal dari jumlah penjualan dari vendor ke distributor atau distributor ke konsumen akhir atau sell out ya bilangnya ya. Tapi biasanya memang metode perhitungannya itu kalau yang dipakai sama Counterpoint itu menggunakan sell in gitu. Jadi dari vendor ke distributor gitu. Secara umum, ini menunjukkan bahwa pangsa pasar smartphone di pekan ke-20 2026 menurun 8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Walaupun memang beberapa vendor termasuk Apple ya, itu menunjukkan kinerja yang positif. Jadi memang ada kenaikan 10% untuk Apple ya, secara year of year gitu. Dan menurut Associate Director Counterpoint, bahwa vendor yang memiliki visibilitas lebih tinggi terhadap pasokan komponen penting termasuk chip memory itu bisa menjaga strategi harga dan juga promosi secara lebih konsisten.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro Daerah Bogor, teman terbaik kamu. Valve nih akhirnya resmi mengumumkan harga Steam Machine yang diperkenalkan di November 2025 kemarin. Jadi produk ini sederhananya itu komputer gaming mini yang punya basis sistem OS ya, dengan bentuk dan juga pengalaman bermain yang mirip konsol game katanya gitu. Jadi Steam Machine ini dijual dengan harga yang paling murah itu sekitar 18,7 juta dan nomor 2 ada 4 varian dengan kapasitas penyimpanan yang beda tapi sisanya sama. Jadi harganya lebih mahal dari sejumlah konsol game model tertinggi, misalnya kayak kalau kita ngomongin PS5 ya, ada varian apa PS5 Pro varian 2 TB yang dijual dengan harga sekitar 16 juta. Dia itu harganya tadi 18,7. Ada sekitar beda 71,7 juta gitu. Nah, bandrol ini juga lebih tinggi dari harga varian termahalnya konsol Xbox Series X yang varian 2 TB Galaxy Special Edition yang dipatok di angka sekitar 14,2 juta. Valve bilang bahwa harganya dipengaruhi sama kenaikan biaya komponen dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk RAM ya, dan juga storage sistem Pro 2 yang sekarang memang harganya itu lagi parah banget gitu. Nah, kenaikan harga komponen ini juga membuat Valve itu menghadirkan Steam Machine dalam stok terbatas. Jadi menerapkan mekanisme pemesanan atau kita itu PO ya, modelnya via reservasi. Dan program reservasi Steam Machine itu dibuka sampai dengan 25 Juni 2026 mendatang dengan sistem undian untuk mencegah calo dan juga bot teman Pro 2 gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Oke, kita lanjutin nih tema Prodo ya. Selain mengumumkan tanggal pemesanan atau pre-order GTA 6, Rockstar Game ini juga mengungkap desain sampul atau cover art resmi dari game yang sangat dinanti ini, teman Bro 2. Gambar cover artnya bisa dibilang cukup penting karena memang biasa dipakai untuk sampul game fisik maupun digital dari satu game, dan Rockstar sepertinya memang masih mempertahankan tradisi yang dilakukan sejak tahun 2001 ya, di mana cover art dari GTA 6 itu masih menggunakan desain kolase dan juga jenis huruf ya atau fontnya itu khasnya seri GTA yang pertama kali populer sejak peluncuran GTA 3 lebih dari 2 dekade yang lalu, teman Bro 2. Penempatan teks alias judul game juga tampak tetap ditampilkan di tengah cover art, dilengkapi dengan panel-panel ilustrasi di sekelilingnya. Ini menampilkan berbagai elemen yang menjadi ciri khas pemainnya, teman Bro 2. Terus kalau dilihat lagi secara teliti ya, ada satu elemen dalam gambar cover art GTA 6 yang ternyata selalu tampil di cover art setiap gamenya GTA sejak GTA 3. Jadi elemennya adalah gambar helikopter. Ini yang selalu muncul di bagian kiri atas cover art game GTA. Mulai dari GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5, sampai dengan sekarang nanti GTA 6 gitu. Tampilan cover art GTA 3 sampai dengan 5 itu kamu bisa lihat juga di gambar. Kamu tinggal cari di Google, terus kamu bandingin ya, pojok kiri atas tuh selalu ada helikopter, teman Bro 2. Ini mungkin jadi fakta menarik ya soal GTA itu sendiri. Terus Rockstar ya, ini juga Rockstar Game ini belum pernah memberikan penjelasan resmi terkait mengapa mereka selalu mempertahankan si helikopter di bagian kiri atasnya selama 25 tahun terakhir. Dan di dalam game, helikopter sendiri memang sudah jadi kendaraan yang selalu hadir di GTA 3 ya, sejak GTA 3 gitu. Baik dengan kendaraan yang bisa didapat diterbangkan pemain maupun kendaraan milik polisi. Walaupun memang gak semua game GTA itu mengizinkan pemainnya untuk bisa mengendarainya. Di beberapa game kayak misalnya GTA 3 sama Liberty City Story ya, ini kita gak bisa naik helikopter kan ya. Nah, kembali lagi ke elemen dari cover artnya sendiri, selain helikopter, cover dari berbagai game GTA termasuk GTA 6 juga selalu menampilkan beberapa elemen lainnya. Di antaranya itu adalah motor, karakter laki-laki, karakter perempuan, mobil, kehidupan mewah, sampai dengan seseorang yang memegang senjata api. Jadi elemen-elemen ini sepertinya memang dipakai Rockstar untuk mempresentasikan dunia terbuka GTA yang identik dengan aksi kriminal, kebebasan berkendara, kehidupan liar, dan juga eksplorasi kota dalam skala besar, teman Bro 2. Dan rencananya untuk akan rilis di 19 November 2026 mendatang di platform PS5 dan juga Xbox Series X sama S gitu, teman Bro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan info lainnya, jangan kemana-mana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Agar teman Pro 2 di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Teman Pro 2 masih ada Just Music 1 jam cuma lagu sampai dengan jam 12 malam menemani waktu istirahat kamu. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Demikian dari Teman Bro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Bro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di pagi hari kamu. Udah pada bangun belum? Kenapa nanyain Rinda? Jalan-jalan. Ya, aku mau bangunin kamu tentunya di pagi hari ini. Hari ini masih ada yang bagi rapot kan? Ayo, lagi deg-degan atau udah pede banget nilai rapotnya bakalan bagus di hari ini? Kalaupun kamu hari ini udah kebagian libur, yuk tetap bangun pagi deh. Kita beraktivitas mulai dari pagi. Siapa tahu kan ya, besok di masa depan gitu kan ya, kita akan menggantikan orang-orang besar di negeri ini dan juga di bumi ini, kayak Elon Musk, kemudian Mark Zuckerberg. Siapa tahu kita bisa menggeser mereka gitu kan ya. Nah, salah satu kuncinya adalah bangun pagi, teman perjuangan.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hari baru, cerita baru. Jadikan hidup kita semakin berarti dengan selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa kabar kamu yang baru saja bergabung di sini? Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu, teman Pro 2, di pagi hari ini. Sekedar informasi untuk kamu semua, kalau tadi di jam 4 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, ini ada sedikit gempa tektonik dengan kekuatan 2,4 dirasakan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempa tektonik. Hasil analisis dari BMKG ini nunjukin bahwa gempa bumi ini punya parameter update dengan magnitudonya 2,4. Nah, dengan perhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi yang dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah Cianjur. Nah, dikarenakan diprediksi juga masih terus bergerak untuk sasarnya nih, teman Pro 2 seputaran Jawa Barat. Diimbau untuk selalu waspada, tetapi tetap harus tenang dan mencari informasinya dari kanal-kanal terpercaya, teman Pro 2.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

itulah yang menjadikan Candi Borobudur sangat menarik. Sepanjang permukaan dinding dihiasi panel relief sebanyak 1460 dan memiliki panjang 2 meter setiap panel. Pahatan reliefnya memiliki nilai seni yang sangat tinggi, membuktikan bahwa Candi Borobudur merupakan sebuah kemajuan yang sangat pesat pada manusia zaman dahulu di bidang arsitektur, sastra, dan juga teknologi. Tak hanya menyimpan keindahan saja, setiap relief memiliki makna tersendiri yang sangat dalam. Selain itu, ada juga relief yang terkubur di bagian bawah candi. Menurut para ahli sejarah, relief bagian bawah ini memiliki kandungan makna yang dalam tentang tingkatan dari terbawah manusia. Pemandangan di sekitarnya juga tidak kalah menarik dengan hamparan alam hijau dan perbukitan yang memanjakan.

0: Halo Lejeng Enjing warga Jabar, kembali lagi bersama saya Diana Hertanti dalam program perkiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk tanggal 24 Juni 2026. Bagaimana rencana kegiatan Anda hari ini? Agar aktivitas berjalan lancar, mari kita simak kondisi cuaca hari ini. Mengawali hari di pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cukup bersahabat, yaitu didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Cocok sekali untuk Anda yang ingin memulai aktivitas di luar ruangan. Memasuki siang dan sore hari, cuaca secara umum akan cerah berawan. Namun bagi Anda yang berada di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur, harap bersiap-siap karena terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Pada malam hari, diperkirakan kondisi cuaca akan bergeser menjadi cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk dini hari hingga pagi hari, esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Peringatan dini. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari. Sebelum saya pamit undur, ada sedikit pantun untuk warga Jabar tercinta. Jalan-jalan ke Kota Cianjur, jangan lupa beritahu cu. Sedia payung sebelum diguyur, tetap semangat pantau traki cu. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dil, lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, Man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya, yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya, asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, Man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, Man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

keren datang dari tim para atletik Indonesia nih. Mereka ini sukses jadi juara umum di World Para Athletic Grand Prix 2026 yang digelar di Tunisia 12 sampai dengan 27 Juni lalu. Indonesia sendiri berhasil membawa pulang total 29 poin yang terdiri dari 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Tentunya raihan ini bikin Indonesia berbagi gelar juara umum bareng Ukraina yang punya jumlah medalinya yang sama. Beberapa atlet tampil luar biasa. Ada Sabto Yogo Purnomo dan juga Nanda Mei Solihah yang sama-sama menyumbang 3 medali emas. Sementara Karisma Evi Triani menambah 2 emas untuk merah putih. Biarpun hasilnya membanggakan, perjuangan mereka ini belum selesai, teman Perdua. Para atlet masih berburu poin untuk lolos ke Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Akhir Juli nanti nih, mereka bakal kembali bertanding di Meksiko buat menambah poin kualifikasi. Nah, yang pastinya aku mau ucapin selamat banget untuk para atlet Indonesia. Semoga semangat dan juga prestasinya makin terus berlanjut hingga Asian Para Games dan Paralimpiade mendatang.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Pro 2 buat kamu yang lagi nyusun rencana buat naik Gunung Gede Pangrango bulan Juli. Catat informasi penting nih, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bakal menutup seluruh jalur pendakian dan beberapa destinasi wisata mulai 23 sampai dengan 29 Juli 2026. Penutupan ini dilakukan karena kawasan TNGGP akan digunakan untuk ajang internasional Jakarta Open Trail Run ataupun JOTR yang jadi bagian dari rangkaian Southeast Asia Trail Running Confederation. Nah, selama satu minggu penuh tidak ada pendaki maupun wisatawan yang diizinkan masuk ke jalur pendakian. Petugas juga akan melakukan pengawasan ketat selama masa penutupan. Buat yang udah punya rencana berkunjung di tanggal itu, tanggal 23 sampai dengan 29 Juli bulan depan nih teman perdua, ini disarankan untuk memilih jadwal lain, reschedule, dan juga melakukan pendaftaran setelah kegiatan selesai. Nah, kalau misalnya kamu nekat masuk tanpa izin, siap-siap kena sanksi tegas. Bahkan pendaki bisa masuk daftar hitam pendakian di seluruh Taman Nasional Indonesia. Wow, ini peringatannya bukan ece-ece gitu ya teman-teman radio ya, serius ini. Jadi sebelum berangkat mendaki, pastikan cek jadwal dan informasi terbaru dulu. Tetap aman, patuhi aturan, dan tentunya selamat menikmati alam Indonesia.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Tim Nasional Putri Indonesia memulai langkah positif di ajang Princess Cup 2026 pada laga perdana grup A yang berlangsung di Nakhon, Thailand, Selasa 23 Juni, Indonesia berhasil mengalahkan tim voli putri Australia dengan skor telak 3 set langsung. Skuad merah putih menang melalui set 2-5-20, 2-6-24, dan 2-5-19. Kemenangan ini membuka peluang Indonesia untuk bersaing di grup A dan melangkah lebih jauh dalam turnamen. Asisten pelatih Bobby Adestiawan mengapresiasi penampilan para pemain meski masih terdapat beberapa evaluasi, terutama saat tim kehilangan poin secara beruntun, yang menurutnya hal tersebut wajar karena sebagian besar pemain baru menjalani pengalaman pertama di level internasional. Pada pertandingan berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Hong Kong, tim voli putri U18. Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi menetapkan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 22 tahun 2028. Penetapan tersebut ditandatangani dengan penyerahan surat keputusan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir kepada para gubernur daerah penyelenggara di Jakarta Selasa 23 Juni. Menpora menegaskan penyelenggaraan PON 2028 harus berlangsung secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan cabang olahraga prioritas yang mendukung persiapan atlet menuju SEA Games, Asia Games, hingga Olimpiade. Sementara itu, pemerintah daerah yang ditunjuk menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah. NTB akan memanfaatkan venue yang sudah tersedia. NTT berharap penyelenggaraan PON memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, sedangkan DKI Jakarta siap mendukung melalui fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat.